0: Kalau dia langgar, otomatis dia kena, dia bisa sakit. Makanya orang itu sangat takut sekali dengan apa yang dikatakan sasi dari gereja.
1: Raja Ampat proves that travel can protect, not destroy. Across Southeast Asia, journeys are changing from selfies to stories, from taking to giving back.